Yes. Slogan yang asli buat subush. Tumpang buat subush, buat subush, buat subush, buat subush. Voilà.